0: Harmony FM.
1: Inspiracje, gloria, bohaterstwo, special gloria dan sukan auda.
2: Ya, 1:20 minit tengah hari waktu negara kita Brunei Darussalam. Eddie.
3: Terima kasih kepada audiens terus setia bersama kami di Harmoni FM. Terus lagi hantarkan WhatsApp-WhatsApp audio di 8333941. InsyaAllah selepas lagu ini nanti, kita akan membacakan WhatsApp-WhatsApp audio. Ya. Terus setia bersama kami, Harmoni FM. Ini kita dengarkan dahulu lagu Cinta.
2: Bersama dari... dengan SM Salim. Mm-hmm. SM Salim ya? SM Amin. SM Amin. Kita dengarkan bersama. Lupa namanya.

0: Hey deh, kalau tu dia apa tu cantik kata-kata dalam lagu tadi. Betul. Kalau memilih teman bukan sembarangan ni dia.
1: Yeah.
0: Banyak pesanan tadi katanya yang penting apa tu perangai,
1: betul,
0: budi bahasa,
1: betul,
0: setia.
1: Betul.
0: Itu yang kita ni cari. Jangan kita ni nampak saja wajahnya terus tergoda tapi belum tahu hati budinya.
1: Betul. Kenali dahulu hati budinya macam mana. Bukan saja si dia. Malahan keluarga pun perlu dikenali.
0: Benar, tadi mesti check. Apa tu lagu tu pulang keluar?
1: Nah,
0: salah tekan. Aku pun terkejut. Okey, tadi kan kembali lagi selepas ini.
1: Benar.
0: Salah tekan. Maaf, guru.
1: Tidak apa.
0: Ini lagu rindu.

0: Ah, itu dia. Ha. Cik abang yang kutunggu, cik abang yang kurindu.
1: Iya kan?
0: Ya tanya tadi, rindu oh rindu, apa ubatnya? Apa ubatnya dia?
1: Apa ubatnya rindu ni? Rindu kalau ubatnya berjumpa.
0: Berjumpa, terus baik tu.
1: Terus baik ni. No comment lah.
0: Terus apa nyerah hangat-hangat dingin. Damam betul. Mesti dah rindu tu.
1: Damam rindu. Hey. Damam rindu ni lain ni kita.
0: Lain. Sakit ada ubatnya. Kita. Oh sakit menanggung rindu. Kalau orang lampuh jadi kurus. Hai. Orang kurus jadi makin
1: ya,
0: kurus.
1: Ya macam mana? Ha. Mandi tak basah. Tidur tak lena. Ha. Makan pun dah kanyang.
0: Tak lalu. Catulah. Tapi nampak ada lagunya tu. Kurus badanku mengenang nasibku sayang. Oh tu dia. Ngapa ini
1: terdiam?
0: Oh, itu benar. Walaupun aku bukan seorang penyanyi, tapi aku cuba untuk menyumbangkan lagu-lagu yang terus sumbang.
1: Baik, seperti yang kita ini janjikan. Kita ini kan bacakan teks-teks yang dikirimkan oleh rakan-rakan pendengar kita. Jadi, kita mula dari mana ni?
0: Kita ini cuba untuk menghabiskan dalam masa 30 minit lah.
1: Betul. Sebab
0: kerana 2 petang.
1: Kita ini ada rancangan Rentak
0: Retro. Terbitan Rakan Sugas Helmi. Nina, daripada Ayub Bukit Sibangin.
1: Apanya?
0: Nyak, kan berpantun ku sikit. Oh. Oh, kalau boleh DJ-nya ani bunyinya nya mian ni burung awal-awal sudah buah tarap di tepi ladang terik telinting setiap masa bukan mengharap rupa dipandang yang penting budi bahasa
1: nah.
0: Cantik Ayub Sibangi
1: budi
0: bahasa tak berjual lah tak jual
1: benar.
0: Beli
1: ini lagi kah kata daripada Hajah Bibi. Selamat bersiaran di petang Isnin tengah hari masa ini di tengah hari Isnin ini. Semoga katanya sihat walafiat. Hidangan di rumah harian ni katanya pais daging, sayur pucuk, telur masin, sambal mambengan, dan sambal
0: umbut rutan. Apa kan tu? Aku belum pernah.
1: Ya, tanya aku. Ikan rumahan salai. Hidangan untuk anak-anak buah yang datang tengah harian ni. Daripada Hajah Bibi.
0: Ramai orang datang ni. Rajin ni. Bagus ni. Nak buahnya datang. Nak cuci sekolah kan.
1: Bandar.
0: Assalamualaikum DJ.
1: Waalaikumsalam.
0: Hari ni masak ayam goreng. Ikan bilis rabus. Okay. Sop sayur pecula dan sayur nangka. Ajar Nona lambatkan. Oh, mak. Nyaman tu dek. Ikan rabus satu.
1: Nina. Kalau aku kena bagi, nyaman tu.
0: Belum ku
1: kemarin
0: percaya.
1: Punya cerita. Okay. Aku berjual durian kuning.
0: Wow. Durian oren
1: dan
0: utak
1: udang gal. Kira campur-campur di Bandar Kuceria. Dari kebun sendiri. Baru ku ampai, hingga sampai 5 minit. Habis laris manis.
0: Wah, mau ya pengiran Nindi.
1: Masya Allah.
0: Salam kenal.
1: Rezeki kita.
0: Oh, di mana tadi jumpa pengiran Nindi? Kami mau ni.
1: Orang terdapat durian itu salam kenal terusnya.
0: Bisa ya, berpohon. Kami suka ni orang berpohon ni. Kami suka berkawan.
1: Aku suka.
0: Aku suka.
1: Kalau yang bagi aku duriannya. Durian.
0: Kau ingat indah beranukah? Indah betul?
1: Apa kan?
0: Indah berbajak kah? Bayarlah.
1: Bajak
0: tu ah.
1: Berapa kan?
0: Ingat prepare. Okey, dalam manis.
1: Dalam manis. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: DJ Hajah Pau dan juga DJ ID. Selamat petang. Selamat tengah hari Isnin. Selamat bertugas, apa khabar katanya? Alhamdulillah. Jangan terlalu bangga ketika berada di atas kerana hidup sentiasa berubah. Yang di atas belum tentu kekal dan yang di bawah belum tentu selamanya di bawah. Rendah hati selagi mampu, fikir-fikirkanlah. Daripada Hajah Nuri, Haji Abdul Rahman.
0: Perpindahan lambatkan.
1: Ngam tu. Lurus tu, Januri.
0: Benar tu. Jangan ambung bahak.
1: Jangan kata ni happy ambung. Macam selesa lah. Jangan kata ni sentiasa selesa kalau kena puji. Contohnya, Hajah Paunya. Lawa kita tengah hainya.
0: Jangan percaya.
1: Bangga.
0: Jangan bangga diri. Semua kata ni adalah insan makhluk Allah.
1: Betul.
0: Lawa ka indah lawa itu adalah kurniaan Allah.
1: Betul.
0: Terima kasih juga untuk Suryaniwati. Sudi bersama kami di sebelah tengah harian ya.
1: Hendak ke Puni. Tukar haluan. Haluan ke Puni, terus ke Bangar. Banyak rangkaian, banyak pilihan. Rangkaian harmoni sentiasa didengar.
0: Contoh terbaik. Itu dia kiriman daripada tangahnya Haji Haris.
1: Lawa lagu cinta tu katanya.
0: Vibrate kekikunya. Terus ampak-ampak. Bila dikadayankan lagi memang mantap ni. Contoh. Tu mana?
1: Ni lagi. Ajahlia.
0: Ajahlia.
1: Assalamualaikum. Selamat tengah hari DJ. Selamat tengah hari. Mana dia?

0: suka buah melitus.
1: Oh, apa
0: selain
1: itu?
0: Dimakan mentah dicampur sayur, begitu juga sedap. Melitus.
1: Melitus, ha?
0: Bukan meritus kah? Melitus.
1: No. Hey. Apa tu?
0: Betul, membreak. Break betul. Kalau kereta break namanya tu. Ani break parut.
1: Kan menyutu kali tu. Ani tu
0: acid namanya tu.
1: Assalamualaikum, DJ berdua.
0: Mana kan?
1: Ni.
0: Siapa?
1: Lihat.
0: Ada je tu kata-kata.
1: Oh, di atas apanya?
0: Nah, hidup ini memang pelik. Kadang kita tak pernah pun kacau hidup orang.
1: Mm-hmm.
0: Tapi dia sibuk nak jaga tepi kain hidup kita. Sedangkan hidup dia sendiri pun ke laut. Tu dia.
1: Aduh.
0: Ke laut. Bah, baca tak? Semoga sehat.
1: Semoga sehat.
0: Amin.
1: Selalu katanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tadi hujan. Di mana tu tadi hujan tu?
0: Katok B.
1: Di Katok B.
0: Taduh sedenya. Okay, alhamdulillah.
1: Okay. Ajabibah di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu Beb. Cikgu Ajabeb. Ajabau Edi, selamat bertugas hari Isnin. Tenang, tetap semangat, ceria. Cuaca di Batu Surat masa ini cerah. Alhamdulillah. Kata-kata hari ini. Kenanglah kebaikan orang meski hanya gelas air yang ia berikan padamu. Jika kau mampu membalasnya, maka balaslah kebaikannya. Jika tidak, doakan ia.
0: Pantun pertama.
1: Doakan ia. Okey. Okay.
0: Berbaju cantik naik kereta. Waktu pagi pergi sarapan. Berbaik sangka sesama kita mencantikkan lagi corak kehidupan. Kedua.
1: Okey. Ayam berkokok di atas
0: batang.
1: Batang. Okey. Buka jendela nampak matahari. Biar elok mata memandang. Apa yang nampak itulah rezeki.
0: Kan ya, Jahpau dan Edi. Kan.
1: Ngam.
0: Terima kasih Jahbeb.
1: Ngam. Jangan diubah, jangan di next, jangan di rewind.
0: Oh. Okey. Nya si Ayub Bukit Sibanging yang ada lagi ke durian atunya.
1: Berapa dia menjual
0: tu? Berapa dijualnya? Nah, kami tahu nyinta kami pun baru kan berkenalan sama pikiran India ni.
1: Nyangkut.
0: Mudah-mudahan dia menjawab apa?
1: Hopefully
0: menjawab. Kalau dia jawab apa je boleh buat. Tapi masa ni memang banyaklah barang tamu, barang
1: Bandar.
0: Mana, barang jalan raya.
1: Cari saja yang penting ada.
0: Oh. Yang penting ada orang berpayung. Itu sudah tu yang lagi diubah.
1: Mana?
0: Ni nasi imah. Apa ni nasi imah ni?
1: Tu, apa tu?
0: Tolong kesian kat diri sendiri dulu sebelum kesian kat orang lain. Sebab bila kita susah tak ada siapa pun yang kesian pat ketandinya. Ingat tu nya banar.
1: Banar.
0: Kau kesian tak?
1: Kesian.
0: Tapi dirinya ada orang kesian banar je tu dia.
1: Betul.
0: Yang lagi diubah. Okey, kalau Edi sendiri, Edi minat buah apa?
1: Buah apa? Mata kucing.
0: Mata kucing lokal lah yang mana?
1: Oh, yang lokal punya mata kucing.
0: Ya, itu.
1: Rambutan.
0: Mungkin ada yang terdapat longan apa mata kucing lokal lah, bolehlah. Ketani apa?
1: Boleh bagi tahu.
0: Timbang terima.
1: Bolehlah.
0: Boleh bagi tahu. Pasal payah blur eh.
1: Betul.
0: Yang ada yang dari luar negeri tu kan, Thailand atau banyak tu.
1: Yang pasar tu kan tu?
0: Dah jauh berapa pasar? Yang apalagi kalau bulan Julai memang ia tu sudah. Yang punya tu memang.
1: Berapa hari bulan kan hari ini?
0: Hari ini 17 Ogos.
1: Baik, penutupan Napa? Sementara kongsikan di sini.
0: Bah,
1: penutupan sementara separuh jalan di Lebuh Raya Sultan Hassan Al-Bolkiah. Tarikh dan jam penutupan di sini ialah 17 Ogos 2026 sehingga kerja-kerja selesai bermula 9 malam tertakluk kepada keadaan cuaca. Para pengguna jalan raya dinasihatkan juga untuk sentiasa berhati-hati dan mematuhi papan tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang telah ditetapkan. Penutupan ini disebabkan oleh kerja-kerja pengikisan permukaan dan penurapan aspal.
0: Sedang dijalankan.
1: Ya, betul. Ada peta juga dikongsikan juga di sini. Macam mana Joko menerangkan apa tata. Yang penting ianya akan ditutup bermula hari ini 17
0: hari ini.
1: Hari ini 9 malam sehingga kerja-kerja selesailah
0: dilakukan.
1: Tertakluk kepada keadaan cuaca.
0: Betul sekali.
1: Itu yang kami kongsikan.
0: Tadi penutupan betul. Jalan raya tu Okey, yang ini belum ni, jambatan.
1: Jambatan belum.
0: Okey, jambatan juga kerja-kerja pemasangan kabel 66 kilowatt di sepanjang jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin menghala ketemburong sedang dijalankan bermula juga pada hari ini 17 sehingga 28 Ogos sepanjang masa sehingga kerja-kerja selesai digunakan. Waktunya tidak tetap lah tu jadi sehingga kerja-kerja selesai bermula pada hari ini sehingga 28 Ogos. Jadi jalan lencongan disediakan pengguna jambatan tersebut dinasihatkan diingatkan untuk sentiasa berhati-hati serta mematuhi papan tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang telah pun ditetapkan. Ini daripada Jabatan Kerja Raya Brunei Darussalam. Betul. Itu dia yang menggunakan jambatan Sultanahjo Marie Saifuddin agar dapat mengambil maklum. Ini menghala ke Temburong ni. Artinya dari bandar ke Temburong lah. Kena alertnya. Betul. Dengan yang diadakan ketika ini.
1: Jadi ke mana pun tujuan bis kita pada tengah hari ini, ada yang mungkin ada yang bersiap-siap hendak kembali ke
0: bertugas.
1: Jadi lakukan tugasan awal dengan amanah dan pikul amanah yang dipertanggungjawabkan kepada kita dengan sejujurnya.
0: Jadi ini saya juga bacakan di sini, mungkin ada yang baru saya datang ke Brunei yang dah faham apa dicakapkan. What is she talking about? Jadi I announce again lah.
1: Masya-Allah.
0: Cable installation works along sebab barang ini penting. Yang menggunakan jambatan lah, barangkali akan transit lalu Temburong lah. Jadi tadi announce lagi lah. Cable installation works along the Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Bridge ataupun Temburong bound. Itu di bermula starting today 17 August sehingga 28 August throughout the entire duration until works is completed. Jadi road diversion is provided. Road users are advised to take extra caution as well as to comply with the traffic road signs and the speed limit. Macam mana dia boleh tukar ke pilihan?
1: Boleh lah. Kita kan tinggalkan aku seorang kali di harmoni ni.
0: Tinggal kenangan.
1: Aduh, selamat tinggal bungaku. Aku mohon
0: pergi dahulu.
1: Pergi dahulu. Jangan eh. Assalamualaikum DJ Ajapau.
0: Waalaikumsalam.
1: Ajapau dan Edi. Adi banyak.
0: Adi.
1: Anita nama
0: umbut rutan.
1: Umbut rutan. Kalau buat sambal nyaman ni DJ. Selalunya orang berjual 5 batang.
0: 5 batang?
1: $2.
0: Ayoy, 255. Anak, kayu je ni. Kayu je ni dia. Kayu, boleh dimakan lah.
1: Mana aku tahu?
0: Umbut rutan ni lah. Macam mana bah? Macam buluh bah. Dapat dimakan rupanya macam mana? Memang Arab tu lah. Oh.
1: No comment.
0: Oh,
1: pasal
0: macam karas
1: bah. Belum pernah
0: makan lah.
1: Ni lah. Jagus ni.
0: Jagus ni apa?
1: Assalamualaikum DJ Hajapau.
0: Ya,
1: DJ
0: Waalaikumsalam. Edi.
1: Beri taris taris terpulang baik.
0: Beri tes liur.
1: Ku DJ menyambut buah-buahan. Buah durian kuning.
0: Buah kena durian kuning kena buat bubur kacang hijau. Tapi soalnya kalau saya durian putih tu. Durian putih yang sedap. Masuk durian campur dengan bubur kacang. Taraf, bukan kita Arab. Taraf bantal.
1: Perlahan baik.
0: Nyaman tu akan masak. Masak sudah ku jujur. Taraf baik. Bukannya taraf baik. Putarkan lagu insyaAllah.
1: InsyaAllah kalau ada
0: kiriman Haji Agus ni.
1: Kalau ada slot Haji Agusnya. Sebab pukul 2 petang nanti kita akan mengikuti rancangan Rentak Retro yang diterbitkan oleh rakan setugas kita Helmi.
0: Ya, dibuka kulit tu nyombot atunya. Oh, dibuka kulit ya tu nyongku kasar.
1: Mia tu ceritanya.
0: Oh, bah. Okay. Rupanya Mia tu. Faham baru tahu.
1: Tena aja bibi apa tu gambar
0: ni. Oh, belunu manis. Isi tebal. Oh, di mana dapat aja bibi? Belunu ni nyaman ni dik, manis. Kalau binjai masam.
1: Belunu
0: Oh, tapi tadi campur dek. Binjai campur belunu. Oh, lagi nampak tu. Kucing
1: sekali
0: kah.
1: Sekali apa namanya tak?
0: Silate kah. Belunjai lah. Belunu binjai. Di mana dapat RM2 sebiji? Oh, mah harga kayangan . RM2 sebiji. Masya Allah, belunu. Masa ni kembayau turun sudah harganya. Anda lagi kembayangan. Anda lagi kayangan.
1: Kalau apa kita?
0: Kalau dulu dek, mula masa dulu RM20 lah sekilo.
1: $20.
0: Masa ni saya nampak ada $4 sudah turun.
1: Sudah.
0: Oh, kembayau.
1: Anda banyak turun lah.
0: Oh, banyak banyak tahunan ni, bah. Kali ni banyak.
1: Pasal buah belunu.
0: Belunu binjai. Belujai. Apa khabar Belujai?
1: Belunu binjai.
0: Belunu binjai.
1: Lurus itu.
0: Belujai.
1: Lurus itu belunu itu bapaknya.
0: Sibin. Belunu binjai.
1: Oh. Kan. Eh tapi benar tu. Dulu aku ada pernah kena tanya. Katanya buah apa yang ada bin. Tapi
0: binjai.
1: Astaghfirullah.
0: Sian buah tu.
1: Aduh lelah nyaman tu.
0: Nyaman tu. Nyaman macam mana kau makan dia? Ha? Kau ada pandai makan belacan? Pirik tu dia, nyaman tu dia.
1: Ya
0: binjai tu, tani tampik dua, bersihkan dulu, kemudian tampik dua. Lepas tu tani simpan dalam botol, bagi sedikit garam semain.
1: Ya, botol.
0: You know the bottle? You know the bottle? It's a kaca, you know? It's a glass. You put salt and water. And then lepas tu biarkan dia berjarak sekejap lah. Dalam besok boleh sudah tu lah. Okay. Dan dikeluarkan.
1: Dijarak tu semalam lah.
0: Mana saja semalam ke, dua malam ke, setahun ke. Mana tahan ini tahan.
1: Sadong-sadong je setahun je.
0: Asta. Makin lama makin nyaman. Sekali lepas tu, tani pirik lada padi. Bagi belacan kicap sedikit. Cicap sedikit. Ai.
1: Malas dia nampak telinga.
0: Mun nasi tu bahasa seperiuk pun antah.
1: Kita makan dia nampak telinga.
0: Dah nampak.
1: Anu pun dia nampak tu. Apa tu? Apa? Tikus lalu depan kita pun dia kita nampak. Yang minta pun dia kita bagi.
0: Dah, lain ni Binjai ni.
1: Lain ah.
0: Oh, ya anu sikit.
1: Auranya tu lain ah.
0: Auranya lain memang Binjai punya pasal. itu kalau orang anu makan dicampur sama amboi.
1: Ai. Apa tu lagi kalau dicampur sama anu ah? Apa namanya tu dek? Bluno.
0: Ah, itu nyaman tiang manis-manis masam. You know, sweet-sweet potato. Like that lah. Bebor tadi.
1: Bebor tadi katanya, sedang tak katanya buku rapak ni. Sebab apa tu nak katanya buku rapak? Sebab sekarang,
0: diorang
1: Abang Ram sama Abang Ron yang buku rapak.
0: Dia punya tu. Minah lah, Peter Pan. Apa lagunya
1: mungkin
0: ni?
1: Mungkin bila nanti.
0: Alright, kita dengarkan dulu bersama.
1: Harmony FM.

0: Tatkala melihat jutaan umat Islam mengelilingi Kaabah, pernahkah Auda berdoa dalam diam? Ya Allah, bilakah giliranku menjadi tetamumu? Firman Allah, dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Surah Al-Hajj ayat 27.
1: Panggilan haji bukan sekadar jemputan ke tanah suci, ia adalah untuk menyucikan hati, untuk memohon keampunan dan menuju sebuah kehidupan yang lebih diberkati. Tempahan pendaftaran haji bagi tahun 2027 kini dibuka. Daftarlah sekarang tempah paket haji 2027 lebih awal dan mulakan langkah menuju Baitullah bersama Darussalam Services. Untuk tempahan dan maklumat lanjut, sila kunjungi kaunter haji dan umrah Darussalam Services di Airport Mall Berakas atau hubungi kami di talian 223194 atau 223165 atau WhatsApp di talian 89885 09. Darussalam Services mengiring perjalanan ibadah menuju haji yang mabrur.
2: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001100089051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine. Atau kelima, dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
4: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus setia tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Progresif Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 1 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sejahtera. Bersua kita lagi dalam rancangan
1: Rentak Retro, evolusi suara pendengar.
0: Seperti biasa bersama saya Abang Ram
1: dan saya Abang Ron in the house.
0: Yes. Cuma lama sih bunyinya kan ya.
1: Pertengahan bulan.
0: Okay, kita ni dalam minggu yang ke
1: tiga
0: dalam bulan Ogos.
1: Yes.
0: Masih lagi nyorang apa dalam
1: suasana holiday.
0: Let me take you far away.
1: Hey, Skopian.
0: Sekali lagi kita ni akan menampilkan seorang lagi
1: peserta ataupun artis.
0: Yes. Ataupun pendengar setia Harmoni FM.
1: Mm-hmm.
0: Terutama sekali peminat acara Rentak Retro yang mengisi slot pada minggu ini. Dan siapakah beliau? Sama-sama tadi nantikan seperti biasa.
1: Dari awal sampailah kami habis berkopa.
0: Ikuti rancangannya. Dan ini tadi seperti biasa juga, beliau akan bagi ucapan. Bertatani tahu sama dia laki-laki ataupun wanita.
1: Yes.
0: Dan selepas ucapan itu, ia akan menindangkan lagu yang pertama pilihan beliau lah. Seperti biasa dalam rancangan Rentak Retro ini, peserta-peserta ataupun yang mengisi slot pada minggu ini akan menyampaikan tiga buah lagu pilihan diorang lah.
1: Yes, betul.
0: Kadang-kadang bukan juga pilihan diorang juga. Ada pilihan, lagu-lagu yang diberi cebaran kepada bisnis dia ni.
1: Benar, kadang-kadang ia minat dengan lagu ni.
0: Yes.
1: Tapi sebenarnya ia mau kepada lagu ni. Artinya dia tu.
0: Kadang-kadang penerbit kita ni bagi cebaran je ni.
1: Benar.
0: Anda heran memang dalam rancangan Retro daripada awal musim dulu,
1: ya
0: memang
1: tah.
0: Ada cabaran.
1: Apa salah tu tah cabaran ni kita ni ambil dengan semampu kita ni sebenarnya.
0: Sahut sebenarnya.
1: Sahut ya.
0: Apa salah tu kepada yang ingin ikut serta, jangan kalau anda baginya kita menyampaikan tiga buah lagu hanya. Jangan setimpai tiga buah lagu saja.
1: Benar.
0: Kalau dapat biar lebih.
1: Biar lebih.
0: Yang ingin ikut serta ni minat menyanyi.
1: Itu benar.
0: Kalau minat menyanyi jangan pilih tiga buah saja.
1: Iya tah.
0: Biar itu lebih.
1: Biar itu lebih dengan apa genre-genre yang adalah yang dibagi sebenarnya.
0: Biar macam-macam lah genre.
1: Benar.
0: Okey, seperti biasa kita boleh mengikuti rancangan Rentak Retro ini di Rakain Harmoni di frekuensi 94.1 FM dan 97.7 FM. Dan boleh juga melayari ke
1: RTBGO.
0: Periksa di sana. Dimanapun bis kita berada. Apapun bis kita buat di sana. Hati-hati kepada yang sedang memandu mungkin. Semoga sampai ke destinasi yang dituju. Dan mungkin ada pendengar-pendengar kata ni masa ni yang kurang sihat.
1: Ini semestinya kata ni betahu minggu-minggu ni. Benar.
0: Bukannya apa? Kita ingat mengingat.
1: Ingat mengingati benarnya. Pasalnya kesihatan ni. Dan betahu bila ya sakit, bila ya sihat.
0: Jadinya yalah. Sama-sama lah minta pengarahan rawatan agaklah di mana klinik-klinik berdekatan lah.
1: Benar.
0: Apa orang kata ni di tadahan di mana tempat tani tinggal lah.
1: Yes.
0: Dan periksa-periksa juga ubatan-ubatan sebelumnya. Mana tahu ada sudah expired.
1: Ya tahu.
0: Kalau dapat balikan. Jumpa pengarahan rawatan untuk mendapatkan ubat-ubat yang baru.
1: Ya tahu.
0: Kalau ubaya-ubaya juga bagi yang membeli ubat di mungkin di farmasi-farmasi.
1: Yes. Ini sebenarnya juga boleh kita ni balik. Tapi refer lagi ke pakar kesihatan sebenarnya.
0: Yes.
1: Bagian farmasi ini.
0: Lurus.
1: Takut kan apa yang kata ni balik itu. Indah sama apa yang kata ni perlukan.
0: Yes. Ngam tu.
1: Itu tak yang jadi memudaratkan sebenarnya.
0: Bukan pulang baik.
1: Iya tak, bertambah dia pulang.
0: Makin teruk.
1: Dan
0: dimanapun bisa kita berada. Mungkin di rumah ke apapun aktiviti-aktiviti yang bisa kita buat. Utamakan keselamatan lah. Itu yang penting lah.
1: Benar.
0: Okey.
1: Eh okey, aku okey.
0: Kenapa okay, ya? Okey, ada apa?
1: Aku okey pulang.
0: Pasal walaupun tadi tu macam lawa je punya.
1: Indah sebenarnya. Aku tu cuma tu situ. Supaya bagi semangat malam tu sebenarnya.
0: Okey, sama-sama tadi dengarkan. Siapakah mengisi slot pada minggu ini? Dan teruskan Ron, tanpa buang masa.
1: Teruskan Abang
0: Ron. Rentak Retro.
1: Evolusi suara pendengar.
2: Rentak Retro. Evolusi suara pendengar.
3: Assalamualaikum. Hai, saya Rosie Karimla. Saya akan menghiburkan abis kita pada minggu ini dengan tiga buah lagu dalam rancangan Rentak Retro. Evolusi suara pendengar hanya di Harmoni FM. Semoga terhibur.

0: Rentak Retro, evolusi suara pendengar.
1: Itu dia tadi lagu pertama sudah tadi dengarkan.
2: Apa macam Abang Alam?
1: Bertahun-tahun rupanya bini-bini.
2: Ya toh.
1: Minggu pertama bini-bini, minggu kedua laki-laki.
2: Yes.
1: Dan minggu ketiga ini pun
2: bini-bini.
1: Bini-bini.
2: Ya selang-seli benar.
1: Kadang-kadang ada yang selang-seli.
2: Kadang-kadang ada yang memanjang
1: laki-laki. Kadang ada memanjang bini-bini. Kita ada ikut daripada anulah
2: Q yang
1: mana yang berlaku.
2: Apa yang pentingnya poskam posap kata.
1: Cuma itulah.
2: Contoh kata. Jadi
1: kadang walaupun poskam posap, poskamnya kadang yang dah berlaku apa? Paksa ambil yang kedua.
2: Yang kedua.
1: Yang kedua dapat yang ketiga.
2: Iya dah. Nah, masa ini bukankah banyak pernyataan itu banyaklah alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Ya tahu.
1: Ada sambutannya.
2: Benar.
1: Lagu pertama telah pun didendangkan, lagu berjudul Rela.
2: Rela daripada Tila.
1: Yes.
2: Yang didendangkan oleh saudari Rozi Carmila.
1: Boleh tahan nama tu. Lagu pertama sudah tadi dengarkan, Tani akan bacakan apakah biodata Rozi Carmila ni.
2: Yes.
1: Mungkin ada yang istimewa.
2: Insyaallah.
1: Mana data tanya dia tahu kan?
2: Iya tahu.
1: Pasal biodatanya ni Bang Arung ni tahu ni.
2: Enggak. Ia yang membuat. Kita ni bacakan saja.
1: Benar. Tani sediakan borangnya.
2: Yes. Los nedos atau dia cerita.
1: Benar. Okey. Tani ceritakan mengenai dengan Rozi Carmila.
2: Nama sebenar Rozi Carmila. Itulah nama sebenarnya. Ngapa macam kita mana tu? Kan menunggu lagi nama-nama.
1: Saya kira ada lagi apakah.
2: Umur dewasa, bekerja di sektor swasta.
1: Okay.
2: Berasal daripada daerah Bonai Muara.
1: Bonai Muara saja nih.
2: Yes.
1: Okay.
2: Hobi memanglah menyanyi.
1: Menyanyi.
2: Kan anda menyanyi mana? Anu nih.
1: Ikut rencanaan ya. Rencanaan ini rencana menyanyi.
2: Iya dah.
1: Benar juga.
2: Pencapaiannya dalam nyanyian ikut pertandingan karaoke saja lah.
1: Okay. Artinya di kampung-kampung lah tu.
2: Yes.
1: Okay. Ataupun apa?
2: Acara-acara perkahwinan lah.
1: Majlis-majlis keluarga kali tu.
2: Yes.
1: Okay.
2: Mula berkecimpung dalam bidang seni semasa berusia 18 tahun ya.
1: Okay.
2: Lain-lain bakat memasang. Artis idola Zena-Zen, Siti Nurdena. Catulah.
1: Dua atus ya.
2: Yes. Takkan ini atus ya lah.
1: Satu banyak?
2: Atus saja.
1: Gak banyak ha?
2: Namanya membaca.
1: Artinya belum pernah ikut mana-mana pertandingan lah.
2: Belum. Kalau yang masa-masa belum lah.
1: Okay.
2: Hanya kalau akan mencuba boleh juga. Tidak ada masalah.
1: Mungkin di selepas ini sekarang.
2: Iya tak?
1: Dia sudah penyorang terbuka. Pasal cara-cara ritual ini salah satu platform.
2: Iya tak?
1: Untuk peserta-peserta ini memberanikan diri.
2: Yes. Ya sebenarnya juga satu daripada platform di dalam bidang seni. Bidang seni ini bukan nyanyian saja.
1: Okay.
2: Dalam lakonan ada. Pengacara ada.
1: Benar.
2: Penulis skrip boleh.
1: Okay.
2: Penulis lirik boleh.
1: Okay.
2: Komposer boleh. Cuma itulah. Namanya bidang seni kan.
1: Macam-macam.
2: Macam-macam.
1: Okay. Itulah. Sedikit cerita mengenai dengan Rozi Carmila. Anda banyak kan tadi ceritakan.
2: Iya tak.
1: Mungkin beliau pun belum berani barangkali. Tapi insya Allah dengan beliau mengikuti rencana retro ini.
2: Sedikit semacam.
1: Sedikit banyak lah.
2: Sedikit semacam.
1: Akan membuka minda untuk mencuba mengikuti mana-mana pertandingan yang dianjurkan di luar sana lah.
2: Iya tak. Satu keduanya dapat apa? Belajar daripada yang mengikuti rentak retro ini lah.
1: Yes.
2: Mana yang baginya luas tapi sebenarnya ia belum lagi.
1: Tapi tidak apa-apa kalau ada kekurangan atau tidak. Perkara biasa saja.
2: Iya, perkara biasa tu.
1: Bolehlah merujuk kepada kru-kru rencana retro retro. Boleh juga.
2: Kalau
1: minta bantuan.
2: Tidak ada masalah.
1: Kepada artis-artis antara itu sebelumnya pun boleh. Banyak tu sudah yang membuat kena panggil untuk membuat single.
2: Iya tahu.
1: Membuat OST drama kena panggil.
2: Rezeki itu ah.
1: Rezeki.
2: Iya tahu.
1: Jadi di sana bolehlah habis kita belajar lah. Mungkin ada kawan-kawan kita daripada musim pertama sampai musim yang ke-6, 7 mungkin ada kawan-kawan kita yang kita biasa. Boleh refer sana belajar.
2: Benar. Kata ini sentiasa belajar.
1: Benar. Okay.
2: Itulah sebenarnya juga namanya seni ini kan. Seni ini kata ini sentiasa belajar.
1: Ya bahasa Thailand. Universal.
2: Universal. Atau lagi anu tu. Universal atau.
1: Bahasa.
2: Bahasa tu.
1: Okay. Tadi sudah masuk ke segmen kedua. Seperti biasa sambil-sambil tadi berhibur bersama dengan peserta yang

0: slot pada minggu ni.
1: Ya dah.
0: Kita ni ada Jojo, Jimmy dan Ron.
1: Ada.
0: Ada soalan minggu ni, Ron?
1: Soalan minggu ni ada.
0: Soalan daripada siapa, Ron?
1: Setakat aku mencik lho namanya ni. Kadang-kadang anu, soalan tu banyak kan bagi malam. Ya tak. Mau dipilih-pilih juga mana yang sesuai dikemukakan.
0: Okay.
1: Mana yang dah sesuai itu kata ni tapis dulu lah KB. Cuma tu lah kianya.
0: Okay,
1: soalan ini soalan biasa saja.
0: Okay.
1: Mungkin saya sudah kali lah soalan ni daripada kawan juga.
0: Okay.
1: Siapa namanya itu Jalil. Namanya Jalil. Mau tahu lah. Aku manggil Jalil. Okaynya. Tani berjalannya, ia berjalan.
0: Okay.
1: Udah hatunya ketani tidur. Ia pun tidur juga. Ketani makan. Ia turut makan. Ketani kenyang tapi ia nak kenyang.
0: Cuma mahal tu ah.
1: Apa?
0: Tani berjalan, ia berjalan.
1: Ketani tidur, ia tidurnya.
0: Tani tidur, ia tidur.
1: Ketani makan, ia turut makan. Ketani kenyang tapi ia nak kenyang.
0: Mulai juga.
1: Ia tahu. Jangan kuat tu nih. Ia ada bila-bila masanya. Apakah ia tanya? Itulah. Adakah sudah dahulunya soalan ini? Tak tahulah.
0: Jahat atau hati mahal tu. Tani berjalan, ia berjalan. Atau terbayang sudah pengaram.
1: Awah.
0: Tapi tani tidur, ia tidurnya.
1: Tani tidur, ia tidur. Dah tu tani makan, ia pun turut makan.
0: Bukan juga.
1: Tani kanyang, tapi enak kanyang.
0: Awah. Okay. Itu soalannya.
1: Itu soalannya lah. Bukan soalan ku ah. Jangan dipertikaikan. Macam mana je sudah
0: tu. Tapi awal-awal tu terbayang sudah kedua tu.
1: Lain dia. Aku sebenarnya yang be soalan aku ni. Aku pun terbayang tu apa yang Amang Ram bayangkan tu. Mungkin sama. Tetapi sudah dipikirkan anu ni lain dia benar. Aku mikirkan tu tani makan ya makan tu. Tapi tani kanyang ya kanyang. Atau yang buat ku muskil sekali dibayarnya jawapan jangan aneh jawapannya. Mana juga aja tu dah apa soalan Abang Ram apa? Jangan lo terpikir kang mikir kan dalam masalah aku tu
0: soalan Abang Ram ini
1: siapa yang punya nek?
0: Adalah tu.
1: Mana yang mau beritahu kang ya kawan ada
0: adalah simple saja.
1: Okay, balal minggu lapas simple juga senang je nya.
0: Simple juga ni. Penyorang putih a little bit tricky.
1: Betah-betahnya anu ni cuti ni anda cuti ni. Orang putihnya.
0: Banyak mabanya. Sambil cuti tu jangan anu apa bagi apa pun anak-anak tani ataupun pun tani jangan lupa buku atau. Cuma tujuh pengaram ada masa duduk-duduk apa anda akan dibuat.
1: Speak in English lah.
0: Speak in English, yes. Read the book lah. Read the news.
1: Itu ne.
0: Mulai berita-berita dalam negeri, luar negeri, contoh. Soalannya cuma ne. Epal hijau, warnanya apa?
1: Epal hijau?
0: Warnanya apa?
1: Atau soalannya?
0: Atau sih soalannya, simple ya. Atau soalannya.
1: Lagi?
0: Gitu tuh, apa tuh?
1: Epal hijau.
0: Epal hijau, warnanya apa?
1: Aku soalan ni macam aku tahu ba. Ia tricky.
0: Ada soalan
1: sikit terlintas.
0: Itu soalan dua soalan minggu ni. Sama-sama tadi pikirkan, sama-sama tadi cari, luruskan dulu lurus.
1: Iya dah.
0: Abang Ram pun paling cukup paling ni mikirkan soalan tadi tu.
1: Iya dah. Ini nanti
0: lah. Abang Ram bagi soalan itu, Abang Ram pun sendiri pun paning.
1: Jangan tergi aku.
0: Sambil-sambil menunggu, sambil-sambil tadi mencari jawapan bagi soalan yang telah dikemukakan. Apa kata tadi teruskan rencana Taritro pada minggu ini. Bersama dengan Rosie Carmilla, lagu yang kedua daripada beliau, lagu yang berjudul
1: Anggapanmu.
0: Lagu yang dipulakan oleh Ziana Zen.
1: Iya dah.
0: Bagaimana cara beliau menyampaikan, sama-sama tadi dengarkan. Rentari Tro,
1: evolusi suara pendengar.
2: Rentak Retro, evolusi suara pendengar.

Berlalu lagu daripada Anis Suraya, Cinta Tersimpul Rapi, membawa kita ke pukul 4.27 minit petang. Auda masih lagi bersama Harmoni FM di ruangan Mesra Harmoni. Terima kasih rakan pendengar kita ini Bakar dengan sapaannya. Juga Irma di KB katanya meminati lagu-lagu yang digolkan pada petang ini. Dan ramai lagi rakan pendengar kita ini yang setia mendengarkan Harmoni FM. Ada juga yang mengatakan hilang juga kalut mata katanya. Menghampiri ke akhir tugasan Auda yang sedang bertugas, tahniah atas kesabaran Auda. Kerana walaupun dalam masa anak-anak kita ni sedang menjalankan cuti persekolahan, masih boleh melakukan tugasan dengan baik dan fokus. Ini adalah amat penting untuk kita ni yang masih menjalankan tugasan. Malah masa cuti sekolah ini, bolehlah para ibu bapa dan penjaga berehat dari menghantar dan mengambil anak-anak sekolah seperti biasa. Dan selepas ini, bolehlah kita kembali ke pangkalan masing-masing. Pastinya amat bahagia rasanya bila balik rumah ada anak-anak dan juga makanan telah disediakan. Inilah yang katakannya kita ni menjadi satu imajinasi yang kita ni sebelum pulang. Kita ni kan ingat-ingat apa akan dimakan, apa akan dimasak selepas ini. Baik, jika Auda ada masih lagi tugasan yang belum selesai, pastikan Auda selesaikan satu persatu dengan tenang tanpa perlu membandingkan dengan orang lain punya tugasan. Baik, kita terus berhibur dengan sebuah lagu, Leon. Lagunya balasan janji palsumu.

0: doa selepas bertugas.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka a'malana wa anfusana wa natawakkalu alaik. Allahumma taqabbal minna salihal a'mal waj'alha khalisatan liwajhikal karim. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami serahkan kepadamu segala pekerjaan kami dan jiwa raga kami, serta kami bertawakal kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah segala pekerjaan yang baik dari kami dan menjadikannya pekerjaan yang ikhlas semata-mata kepadamu. Maha suci Engkau, ya Allah, dengan memujimu, kami bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Kami memohon keampunan kepadamu dan kami bertaubat kepadamu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.

sahabat Auda yang hendak memandu ke mana jua tujuan Auda, pastikan periksa dahulu kenderaan Auda sebelum memandu. Lampu isyarat atau signal Auda hendaklah berfungsi sama ada di hadapan, di sebelah kiri maupun sebelah kanan, juga di sebelah belakang, kerana apa? Lampu isyarat adalah penting untuk membagi isyarat sama ada kita ni kan masuk simpang kah, keluar simpang kah, bahkan apabila kita ni hendak memotong kenderaan lain ataupun memberhentikan kenderaan di bahu jalan. Auda boleh gunakan lampu isyarat kecemasan di mana jua Auda berada jika perlu. Apapun perancangan Auda, kami di Harmoni FM mendoakan semoga selamat sampai ke destinasi ke mana jua tujuan Auda, dan semoga sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala jua. Amin ya rabbal alamin. Dengarkan EYE, setiamu gugur di mata.

Auda masih lagi bersama Harmony FM 94.197 FM. Selamat bercuti persekolahan buat guru-guru dan murid-murid sekolah. Manfaatkan cuti Auda dengan menggunakan sebaik mungkin masa berjalan dan membuat lawatan sambil belajar, khususnya di negara kita ni, negara Brunei Darussalam. Jadinya malam ini sambil makan malam, bolehlah berbincang bersama anak-anak apakah perancangan yang akan dilakukan pada esok hari. Pastikan ianya menjadi dan diingatkan kepada anak-anak kita ni untuk awal bangun esok jika rancangan yang akan dibuat pada awal pagi esok. Terus dengarkan Harmony FM, dengarkan lagu daripada Scan, Sanggupkah Kau Bersabar Sayang.

Baik, terima kasih diucapkan kepada Auda yang setia mendengarkan Harmony FM. Kita ada IU213, juga ada Tuan Bakar. Selain itu juga ada Zuan yang meminati lagu daripada kumpulan Aero tadi. Katanya untuk istri yang tersayang. Dan Hajah Nuri Haji Abdul Rahman mengongsikan cuaca di Lambakanan. Katanya lepas hujan barai, hujan barai-barai dan berangin. Katanya masa ini tengah santai-santai mendengarkan Radio Harmony. Teman kita berteman, terima kasih diucapkan. Dan baik, untuk pengetahuan Auda, kita akan alihkan siaran ke studio Jubli 1 yang akan disiarkan berita perdana pukul 5.30 minit petang. Dan Yazid akan kembali selepas berita nanti. Terus berhibur dengan lagu daripada Love Hunters, Sambutlah Kasih.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Wazna Fakriana Osman dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kebawah Duliang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah dalam usaha mewujudkan program-program berkualiti, semua institusi pengajian tinggi perlu membuat perancangan lebih terarah. Kebawah Duliang Maha Mulia berkenan menghantar titah perutusan tahniah bersempena dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kebawah Duliang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Hari Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah dalam usaha mewujudkan program-program yang berkualiti, semua institusi pengajian tinggi perlu membuat perancangan yang lebih terarah supaya tidak berlaku pertindihan program yang ditawarkan sesama institusi lain. Kebawah Duliang Maha Mulia bertitah demikian pada Majlis Haflah Taharuj ke-16 Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa. Baginda memulakan titah dengan merafakkan syukur kehadrat Allah SWT kerana dengan izinnya jua dapat bersama-sama hadir dalam Majlis Haflah Taharuj kali ke-16 Yunisa. Dalam titah, Kebawah Duliang

0: Maha Mulia dengan tulus ikhlas mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua graduan yang diraikan. Semoga segala ilmu dan pengalaman yang diperolehi titah baginda akan jadi bekal berharga untuk digunakan.
1: Beta juga merakamkan ucapan tahniah dan penghargaan kepada para ibu bapa, penjaga serta para tenaga akademik yang menjadi pendorong utama di sebalik kejayaan para graduan. UNISA bukan hanya sebagai mercu tanda sebuah gedung ilmu, tetapi juga menjadi nadi peradaban untuk melahirkan ummah yang taat beragama. Beta juga berharap UNISA perlu terus istiqamah dalam usahanya menjadikan ilmu agama dan ilmu sains moden dapat digabungkan dalam satu wadah keilmuan yang dinamik. Dalam hal ini, beta menyambut baik perkembangan positif UNISA untuk tampil menawarkan program Diploma Amalan Pengubatan Islam.
0: Baginda juga bertitah mengambil maklum mengenai jalinan kerjasama strategik UNISA dengan universiti-universiti berprestij luar negara untuk meningkatkan visibiliti UNISA di peringkat antarabangsa.
1: Penawaran program Dwi Ijazah dan Dual Degree UNISA bersama dengan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dan Universiti Malaysia Sabah bukan sahaja memperkenalkan negara Brunei Darussalam sebagai pilihan destinasi pelancongan pendidikan, bahkan juga akan dapat memperluaskan jaringan peluang kerjaya. Memandangkan pasaran kerja semakin kompetitif, UNISA juga perlu komited dalam menawarkan program pengajian yang berkualiti. Sehubungan itu, beta menyarankan kepada UNISA supaya memantapkan lagi program-program yang ditawarkan dan pada masa yang sama, pihak-pihak berkenaan juga hendaklah memperkemas kualiti sukatan pelajaran dan kurikulum bagi pelajar-pelajar di peringkat pra-universiti.
0: Titah ke bawah Dulia Maha Mulia, tumpuan kepada misi unik menyatukan ilmu agama dan sains moden menjamin penghasilan tenaga kerja mahir.
1: Dalam usaha mewujudkan program-program yang berkualiti, beta berharap semua institusi pengajian tinggi perlu membuat perancangan yang lebih terarah supaya tidak berlaku pertindihan program yang ditawarkan sesama institusi lain. Langkah ini akan memastikan institusi pendidikan seperti UNISA dapat memberikan tumpuan kepada misi unik menyatukan ilmu agama dan sains moden sekaligus memaksimumkan impak pelaburan awam di samping menjamin penghasilan tenaga kerja mahir.
0: Baginda bertitah menzahirkan harapan agar para graduan dan alumni akan terus menitikberatkan usaha mempertingkatkan kemahiran.
1: Mengenai pencapaian teras strategik UNISA dalam pengiktirafan antarabangsa, beta mengucapkan syabas dan tahniah kerana UNISA mencapai kedudukan yang ke-147 dalam senarai

0: top 500 global innovative universities dalam World University Ranking for Innovation WURI, WURI. 2026 bahkan turut juga meraih Global Good Governance 3G Award sebagai pengiktirafan terhadap inovasi dan kecemerlangan UNISA. Kejayaan ini mampu menjadi motivasi membawa graduan dan alumni ke arah lebih gemilang. Para graduan dan alumni diharap akan terus menitik beratkan usaha mempertingkatkan kemahiran. Kelangsungan hidup masyarakat kita dalam era globalisasi yang serba mencabar ini amatlah bergantung kepada kesediaan kita untuk terus meneroka ilmu serta menguasai kepekaran baharu. Islam sentiasa menggalakkan umatnya untuk terus menambah ilmu. Sebagaimana dalam surah Taha ayat 114, Allah Subhanahu wa taala menyarankan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berdoa memohon pertambahan ilmu.
1: Kebawah Duli Yang Maha Mulia juga bertitah penglibatan aktif dalam bidang keusahawanan bukan sahaja memberi manfaat kepada diri sendiri, bahkan juga menyumbang kepada kepelbagaian ekonomi negara.
0: Di kesempatan ini, beta menyeru kepada semua graduan dan alumni UNISA agar sentiasa berusaha memajukan diri dengan meningkatkan keboleh pasaran masing-masing, terutama melalui penglibatan aktif dalam bidang keusahawanan yang bukan sahaja memberi manfaat kepada diri sendiri, bahkan juga menyumbang kepada kepelbagaian ekonomi negara. Akhir kalam, beta merakamkan ucapan setinggi-tinggi tahniah dan penghargaan kepada seluruh warga UNISA yang terdiri daripada ahli-ahli majlis, senat, rektor, pegawai-pegawai utama, tenaga akademik dan seluruh pegawai serta kaki tangan UNISA atas segala sumbangan, komitmen, pengorbanan tenaga dan buah fikiran yang telah dicurahkan dalam menjayakan Majlis Aflut Taharuj ke-16 ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan ganjaran kebaikan yang berlipat ganda. Amin.
1: Tahun ini 443 graduan menerima ijazah dan diploma pada Majlis Haflat Taharuj UNISA ke-16. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Chancellor UNISA berkenan berangkat menyempurnakan pengundian ijazah dan diploma kepada para graduan. Majlis berlangsung di Dewan Plenary Pusat Persidangan Antarabangsa, Berakas. Berangkat sama Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Dr. Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, Pro-Chancellor UNISA. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Bihin Datu Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Awang Haji Abdul Aziz bin Junid Mufti Kerajaan. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajah Romaiza binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan selaku pengerusi Majlis UNISA dan Profesor Madya Dr. Awang Abdul Nasir bin Haji Abdul Rani, Rektor UNISA. Bacaan Al-Quran diperdengarkan oleh

0: permulaan baharu bagi pelajar melalui program perkembangan selama 5 hari. Program juga menyokong kurikulum mahasiswa-mahasiswi UBD, Jen Bestari yang menggabungkan pembelajaran akademik dan co-kurikulum melalui kaedah holistik berpusatkan pelajar. Majlis Perundingan Kampung MPK Kasat menganjurkan jualan kedai kampung Fiesta 4.0 selama 4 hari sehingga Khamis ini. Lebih 50 peniaga tempatan menyertai acara yang berlangsung di Dewan Muhibah Berakas. Pelbagai jenis produk boleh didapati, antaranya 1K1P. Acara dibuka bagi kunjungan orang ramai bermula pukul 8 pagi hingga 4.30 petang. 9 warga negara asing ditahan dan dibawa ke bahagian penguatkuasa undang-undang bagi siasatan lanjut setelah dipercayai melakukan beberapa kesalahan, iaitu tinggal lebih masa di negara ini setelah pas imigresen mansuh, tidak bekerja dengan majikan asal dan gagal mengemukakan dokumen asal. Penahanan dibuat semasa operasi kakas yang dilaksanakan oleh bahagian penguatkuasa undang-undang cawangan Bandar Seri Begawan ke atas 5 lokasi yang menyasarkan rumah dan bilik sewa di Mukim Sengkurong. Semasa pemeriksaan ke atas bilik sewa di Mukim Kilanas, seorang warga negara asing ditahan bagi siasatan lanjut kerana dipercayai melakukan kesalahan masuk semula ke negara ini setelah diusir secara sah dan tinggal di negara ini tanpa mempunyai pas imigresen yang sah. Manakala seorang lelaki warga negara Malaysia berumur 68 tahun dijatuhi hukuman setelah melakukan 3 kesalahan di bawah Akta Imigresen Penggal 17. Ahad bin Tosin dikenakan hukuman penjara setahun dan denda $2,000 Brunei sebagai ganti sebatan. Dia gagal membayar denda dan digantikan dengan pemenjaraan selama 2 bulan menjadikan jumlah pemenjaraan kepada setahun 2 bulan. Hukuman berkuat kuasa pada 11 Ogos 2026. Pemeriksaan di persekitaran Mukim Labi pula mendapati seorang warga negara asing ditahan dan dibawa ke bahagian penguatkuasa undang-undang bagi siasatan lanjut kerana dipercayai melakukan kesalahan tinggal lebih masa di negara ini setelah pas imigresen mansuh. Jabatan Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan memaklumkan pengambilan HECAS bagi kemasukan bulan Januari 2027 sesi akademik 2026-2027 secara dalam talian bagi kemasukan ke institusi pengajian tinggi awam iaitu Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA dan Politeknik Brunei PB akan bermula esok 18 Ogos pukul 9 pagi dan akan ditutup pada 9 September pukul 3 petang. Maklumat lanjut, layari laman sesawang Kementerian Pendidikan atau HECAS atau melalui email ask.hecas@moe.gov.bn atau hubungi talian 238-1992 atau 238-1224 semasa waktu pejabat. Sukan. $75,000 Brunei berjaya dikumpul sepanjang kejohanan Baiduri Masters 2026 berlangsung. Majlis penyampaian hadiah bagi kejohanan tersebut berlangsung semalam di Bandar Seri Begawan. Hadir yang berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan selaku pemangku Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Lebih 600 pemain golf menyertai kejohanan tahun ini. Hasil yuran pendaftaran pemain golf diserahkan kepada 5 organisasi amal, La Vida Smarter Brunei Learning Ladder Society, Pusat Ehsan Al-Amira Al-Hajjah Mariam dan Anur Harapan. Baiduri Masters 2026 disokong oleh Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah dalam usaha mewujudkan program-program berkualiti, semua institusi pengajian tinggi perlu membuat perancangan lebih terarah. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menghantar titah perutusan tahniah bersempena dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Agneta Idris dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 8 malam waktu negara Brunei Darussalam.

0: ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

Baik, tugasan Yazid berakhir di sini dan rakan setugas saja Siti Khadijah akan menemani Auda sehingga pukul 8 malam nanti. Sampai jumpa esok Selasa pukul 6 pagi bersama Edi. Dengan itu saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Lepas tu sekarang 6:04 waktu negara Brunei Darussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersama untuk hari ini Isnin 4 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersama dengan 17 Ogos 2026 Masihi. Terima kasih lagi tugas DJ Aziz. Dan untuk berikutnya, saya Haji Siti akan dijaga bersama hingga pukul 8 malam nanti. Dan sebagai panduan kita bersama, masuk tuai menaikkan sembahyang Fardu Maghrib ialah pada pukul 6:33 minit petang. Kita bersama lagu Rihatan M. Nasir Jamal Abdillah dengan lagu Kepadamu Kekasih.

Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup segala anbiya dan tiada nabi selepas baginda. Kelahiran baginda telah membawa sinar dan rahmat ke seluruh alam sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya ayat 107. Tafsirnya, dan kami telah mengutus engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi dan rasul untuk menyampaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya untuk satu golongan atau bangsa tertentu sahaja, bahkan adalah untuk kesejahteraan seluruh alam. Dan itu adalah nikmat kurnia Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat manusia sepanjang zaman. Sebagai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala itu, maka sewajarnya lah kita memperingati kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam.

Jasper buka dia dengan lagu Bidadari Syurga. Jam 21 petang. Selamat petang semuanya. Terima kasih kerana masih terus setia bersama kami di Harmony FM dalam ruangan lagu-lagu drama, dakwah dan nasihat. Kita bersama lagu dari Kumpulan Hijaz dengan lagu Sumayyah.